Atolatini dedikasa fomarainari rusani musik sandi vakila ni afata mfanaraka mnazi akuri fianara uchizi mamangataka nile black na diasi bigamzi ya takokorini ya detutra mtafaraka mtike fomarain jaina de mrarsu de manokova tana nipano vakansa reta reta tunget fianara tu ndawari atutra uanze meka fianazi ya nkuza musik sandi afata femini 33 mifara 09.